pen ran nai kara kara latte wadin na rau batara ma diawa ku putai wesia wecen darah pada ulam punaga kipala pam nami ku pusi marau na kuringki ku tolo wabu pungo pungo ku semelalen rewata teku malim mama mata ku malim mangan sara korosa korowan nie tun rui papa serai sikiri pungo pungo coda ampula weng alam aku ingoro kaju abis sunge ompa batari sumangga mari sunda langi sumangga mari bopo betara.